نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم رب

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah AUDA berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
2: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Brakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
3: Lagu, aura dan vibes di stesen nombor 1 AUDA.

0: Singapura dan penghargaan atas kepimpinan baginda. Hamba Kebawahduli Tuan Patrick mendoakan semoga Kebawahduli Yang Maha Mulia sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, umur yang panjang serta terus memimpin negara Brunei Darussalam dengan penuh hikmah. Hamba Kebawahduli Tuan Patrick mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia yang ke-80. Daripada saya, Muhammad Faiz Safwan bin Sofian dari Organisasi Rakan Umat. Daulat Kebawahduli Tuan Patrick.
1: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan takziah berikutan dengan gempa bumi yang melanda di wilayah Kumamoto, Jepun. Sistem kewangan yang selamat membolehkan hasil perdagangan dan pelaburan mengalir tanpa halangan merentas sempadan. Berhati-hati dengan video yang dimanipulasi menggunakan AI yang mungkin mengandungi maklumat palsu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Puan Yang Terutama Sanae Takaichi, Kerajaan dan Rakyat Jepun, berikutan dengan gempa bumi yang melanda di wilayah Kumamoto, Jepun baru-baru ini yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Pemecahan geopolitik sedang giat mengubah lanskap kerjasama antarabangsa sama seperti teknologi kewangan yang berkembang lebih pantas daripada keupayaan rangka kerja kawal selia untuk mengimbanginya dengan selesa. Walau bagaimanapun, bentuk jenayah kewangan rentas negara juga turut berkembang pantas. Bagi ekonomi transit seperti Brunei, pengubahan wang haram berasaskan perdagangan dan penipuan yang didayakan oleh teknologi siber merupakan ancaman ketara serta berterusan yang menuntut kewaspadaan penuh. Justru negara Brunei Darussalam komited memastikan sistem kewangan yang selamat, kukuh dan telus yang menjadi asas dalam membolehkan hasil perdagangan dan pelaburan mengalir tanpa halangan merentas sempadan. Menteri Kewangan Kedua menekankan perkara tersebut semasa merasmikan mesyuarat tahunan Kumpulan Asia Pasifik mengenai pembersihan wang haram AP.

Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Mohammad Hassan dan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Pakistan Ishak Dar membincangkan situasi di Palestin menerusi perbualan telefon pada Khamis. Dar dalam hantaran media sosial menegaskan komitmen Pakistan untuk terus bekerjasama rapat dengan Malaysia dalam urusan dua hala dan pelbagai hala. Sebelumnya, Dar juga mengadakan perbualan dengan Menteri Luar Arab Saudi, Putra Faisal bin Farhan Al Saud, dan bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa, termasuk perkembangan terkini di Laut Merah dan Bab Al-Mandeb. Kedua-dua pihak menyambut baik cadangan Jordan untuk mengadakan mesyuarat negara Arab dan Islam bagi membincangkan situasi genting di Palestin, khususnya di Baitul Muqaddis Timur. Indonesia sedang bersiap sedia menghadapi kemuncak musim kemarau pada Ogos dan September susulan fenomena El Nino yang semakin kuat dijangka membawa keadaan kering berpanjangan, meningkatkan resiko kebakaran hutan serta memberi tekanan kepada sumber air dan tenaga di sebahagian besar negara itu. Timbalan Bidang Klimatologi Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik BMKG berkata, ramalan terkini adalah selaras dengan unjuran yang dikeluarkan pada Mac dan Mei, iaitu sebanyak 48.8% zon bermusim di Indonesia dijangka mencapai kemuncak musim kemarau pada Ogos, manakala 25% lagi dijangka mengalaminya pada September. Tambahnya, Kalimantan Barat, Papua Selatan dan Riau mencatatkan jumlah titik panas tertinggi, sementara risiko kebakaran hutan diramalkan kekal tinggi antara Ogos dan November dengan kemuncaknya dijangka berlaku pada Ogos dan September. Chile berkata ia memulihkan hubungan diplomatik dengan Venezuela selepas memutuskan hubungan dengan pentadbiran Presiden Nicolas Maduro pada tahun 2024. Pada Julai 2024, kerajaan Venezuela mengarahkan pengunduran kaki tangan diplomatiknya dari Chile dan enam negara lain yang menggesa bagi penilaian semula keputusan pilihan raya yang mengisytiharkan kemenangan Presiden Maduro. Walau bagaimanapun, sejak penggulingan Maduro oleh tentera Amerika Syarikat pada Januari lalu, beberapa negara menyambung semula hubungan dengan Caracas. Presiden Chile Jose Antonio Kass berkata, Chile dan Venezuela memulakan fasa baharu dan perjanjian yang dicapai akan membolehkan kedua-dua negara bergerak ke hadapan menghadapi cabaran berkaitan keselamatan, penghijrahan dan pembangunan ekonomi. Parlimen Dewan Negara meluluskan rang undang-undang yang akan menaikkan hukuman bagi kertas peperiksaan yang bocor, susulan bantahan yang diketuai belia yang menggesa bagi pembaharuan segera dan memaksa peletakan jawatan Menteri Pendidikan negara itu. Perundangan tersebut menggandakan tempoh hukuman penjara maksimum bagi mereka yang terlibat dalam membocorkan kertas peperiksaan kepada 10 tahun dan menaikkan denda maksimum kepada lebih $1,000,000. Penggubal undang-undang meluluskannya melalui undian suara selepas perbincangan selama beberapa jam sehari selepas Dewan Rendah juga meluluskan rang undang-undang yang sama. Rang undang-undang tersebut kini perlu ditandatangani oleh Presiden Drupadi Murmu untuk dikuatkuasakan. Sukan. Pengurus Newcastle United Eddie Howe meletak jawatan serta-merta menamatkan tempoh 5 tahun beliau mengendalikan kelab Liga Perdana Inggeris itu. Pengendali berusia 48 tahun ini.

0: itu membimbing Newcastle meraih trofi domestik utama pertama mereka dalam tempoh 70 tahun apabila menjulang Piala Liga pada tahun 2025 dan juga memimpin kelab itu dua kali layak ke persaingan Liga Juara-Juara. Walaupun Newcastle masih belum membuat pengumuman rasmi, Sky Sports melaporkan keputusan itu dibuat susulan perbincangan antara Howie dan pemilik kelab itu. Newcastle yang menamatkan musim lalu di tempat ke-12 akan memulakan kempen Liga Perdana di tempat sendiri menentang Liverpool pada 23 Ogos. Klub London Barat Chelsea menandatangani pemain pertahanan Maxence Lacroix dari Crystal Palace dengan perjanjian sehingga 2032. Menurut laporan media setempat, Chelsea membayar £52 juta untuk menandatangani pemain antarabangsa Perancis itu. Pemain berusia 26 tahun itu membuat 55 penampilan dalam semua pertandingan musim lalu dengan mencatatkan 3 gol ketika Palace memenangi Liga Persidangan UEFA. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan takziah berikutan dengan gempa bumi yang melanda di wilayah Kumamoto, Jepun. Sistem kewangan yang selamat membolehkan hasil perdagangan dan pelaburan mengalir tanpa halangan merentas sempadan. Berhati-hati dengan video yang dimanipulasi menggunakan AI yang mungkin mengandungi maklumat palsu. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news can be heard again later at 3 p.m. local times.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Sadaqallahul Azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

pada pukul 9.25 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang.

Hyrule pernah mengikuti pertandingan Best Nanofo ke-17 pada tahun 2021. Alhamdulillah, Hyrule menjadi juara pada masa itu. Dan pernah juga mengikuti pertandingan Bintang Harmoni, tapi hanya di tahap semifinal. Selain itu, Hyrule pernah mengikuti pertandingan luar seperti Amstar Karaoke Season 3 dan Alhamdulillah mendapat tempat ketiga pada masa itu. Alhamdulillah, sekarang Hyrule sudah mempunyai 2 buah single, Kan Kujaga dan yang terbaru Terlanjur Disakiti, yang dicipta sepenuhnya oleh Azro Cyril, yang mana boleh di-stream di Spotify dan YouTube. Dan sekarang, Hyrule sedang membuat rakaman lagu baru lagi, insyaAllah akan keluar tahun ini.

perancangan akan datang. InsyaAllah Hairul akan mengeluarkan album yang diciptakan oleh our local composer dan penulis lirik, iaitu Azrul Hairul sendiri. Dan saya ingin cuba melebarkan sayap lagi ke luar negara, insyaAllah.

Kata-kata motivasi yang sering digunakan untuk memberi semangat pada diri sendiri, tetaplah melangkah sekecil apapun itu kerana setiap langkah membawa

Khairul ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada yang sudi menyokong Khairul dari awal mula Khairul memasuki arena muzik di Brunei. Terutama sekali kepada keluarga Khairul, mama, babah dan adik-beradik lain yang menjadi tulang belakang Khairul saat Khairul jatuh dan bangun. Tidak lupa juga kepada kawan-kawan yang mengenali Khairul. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram at @khairulbakri_official. Hai, saya Khairul Bakri. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me artist of the month.

Hai guys, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda stesen nombor 1 Auda. Dan sampai di sini saja kita bersama untuk Music Express. Berita perdana akan ke udara pada pukul 5.30 petang nanti, dan selepas berita nanti, Daus akan kembali bersama Auda untuk

0: Lucky 24/7. Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Nama saya Nurkani Erdina binti Muhammad Syarudin, pelajar tahun 7B dari Sekolah Menengah Pengiriman Anak Putri Hajar Rashidah Sadatul Mulkia. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bukia Muzadin Wadullah Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Didoakan semoga baginda dikurniakan kesihatan yang perpanjangan, hidup penuh dengan kebahagiaan serta dilindungi oleh Allah SWT supaya baginda boleh memimpin Negara Brunei Darussalam ke jalan yang aman dan merdeka. Selamat menyambut Hari Kepercayaan Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan takziah berikutan dengan gempa bumi yang melanda di wilayah Kumamoto, Jepun. Program Cita Rasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak merancangkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelancongan. Belia perlu diperkasa dari sudut ilmu, kemahiran dan keupayaan untuk menjadi peneraju kemajuan. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Puan Yang Terutama Sanae Takaichi, Kerajaan dan Rakyat Jepun berikutan dengan gempa bumi yang melanda di wilayah Kumamoto, Jepun baru-baru ini yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Program Cita Rasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak 2026 merupakan salah satu platform penting melalui kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Sarawak dalam usaha memperkukuh hubungan kekeluargaan, persahabatan, memperkasa pertukaran budaya serta merancangkan kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pelancongan. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri juga menyentuh kedudukan geografi Sarawak dan negara Brunei Darussalam yang saling bersempadan merupakan satu kelebihan strategik. Dengan memanfaatkannya secara optimum, negara mampu membangunkan ekosistem kerjasama rentas sempadan yang lebih dinamik dan saling menguntungkan demi kemakmuran bersama. Yang berhormat Dato Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin menekankan demikian pada Majlis Perasmian Program Cita Rasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak 2026 petang tadi. Majlis berlangsung di Dewan Muhibah Pejabat Daerah Brunei dan Muara. Jelas yang berhormat lagi terdapat potensi yang amat besar untuk memperkukuh kerjasama pelaburan dalam pelbagai industri, antaranya komoditi tanaman padi ternakan. Pendekatan ini bukan sahaja berpotensi mewujudkan rantaian nilai industri yang lebih bersepadu antara Sarawak dan negara Brunei Darussalam, malah mampu meningkatkan nilai tambah kepada kedua-dua ekonomi, membuka peluang pekerjaan, menggalakkan pemindahan teknologi serta memperkukuh sekuriti makanan. Program edisi kedua itu melibatkan pameran kulinari, kraft dan budaya bersempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Acara menghimpunkan pempamer dan komuniti budaya dari Sarawak dan Brunei Darussalam untuk meraihkan warisan, tradisi dan cita rasa kedua-dua wilayah. Sambutan Hari Belia Kebangsaan yang diraikan pada setiap 1 Ogos merupakan wadah penting bagi memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada para belia atas sumbangan, khidmat bakti serta impak positif mereka terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Bersempena dengan sambutan tersebut, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan semalam mengadakan majlis doa kesyukuran di Masjid Universiti, Universiti Brunei Darussalam. Hadir yang berhormat Pangeran Dato Sri Setia Shamhari bin Pangeran Dato Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara pengisian majlis, solat hajat, bacaan surah Yasin dan tahlil dikhususkan kepada almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit, almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Belia hari ini berdepan dengan arus globalisasi yang semakin mencabar, disusuli dengan ledakan teknologi yang berkembang pesat dan transformasi digital yang kian rancak. Namun demikian, kemajuan tersebut hanya akan membawa manfaat

0: taat apabila dipandu oleh keimanan, akhlak dan nilai-nilai Islam. Hal ini berlaku kerana gelombang media sosial, lambakan kandungan dunia siber yang boleh diakses tanpa sempadan, seringkali menonjolkan gaya hidup bebas, tidak menghiraukan nilai-nilai akidah, syariah dan akhlak Islam. Segala aspek kehidupan dieksploitasi sehingga sebahagian anak muda kita tersasar lalu hilang status mereka sebagai insan yang berakal dan beradab. Perkara tersebut antara kandungan yang disentuh dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk memperkasa belia sebagai aset negara.
1: Sehubungan dengan itu, bagi mendapani cabaran alam baru ini sebagai langkah membentengi jiwa mereka, dua asas penting perlu menjadi pegangan setiap belia. Pertama, kekuatan iman. Iman merupakan asas kepada pembentukan kepribadian seorang Muslim. Belia yang teguh imannya akan sentiasa berpaut kepada ajaran Allah Subhanahu wa Taala dan tidak mudah terpengaruh dengan pahaman songsang, ajaran sesat atau budaya asing yang bercanggah dengan syariat Islam. Setiap amalan akan terarah kepada amal soleh dan setiap perbuatan akan terhindar daripada perkara mungkar. Dengan keimanan jitu, belia akan lebih bermaruah terpelihara keselamatan dan kesejahteraan dirinya. Kedua, kemuliaan akhlak. Ilmu dan kemahiran tanpa akhlak akan membawa kepincangan. Manakala kemajuan tanpa adab akhirnya membawa kehancuran. Oleh itu, belia yang berilmu dan berkemahiran perlu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, menghormati ibu bapa, guru dan pemimpin, menjaga tutur kata dan tingkah laku, serta berhemah dan bertanggungjawab dalam pergaulan termasuk di alam maya. Akhlak yang baik akan mengangkat martabat seseorang dan menjadi asas kepada keharmonian masyarakat dan kemajuan negara.
0: Para penjaja dan kaki tangan dari Sumbangsih Mulia serta GHK Motos Sendirian Berhad menganjurkan Majlis Doa Selamat Sempena Hari Keputeraan ke bawah Duliang Maha Mulia ke-80 tahun. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Sejahtera Sumbangsih Bahagia Bribi Kompleks. Hadir yang dimuliakan PHN Kapitan Lela Diraja Datu Paduka Awang Goh King Chin, pengerusi bangunan Sumbangsih Mulia. Seramai 100 orang menyertai majlis tersebut yang dihasrat dapat memperkukuhkan semangat patriotisme, kasih sayang serta taat setia kepada raja dan negara. Lebih banyak berita menyusul selepas ini. Teruskan bersama kami.

0: kepada rakyat dan penduduk di negara ini untuk sama-sama menanai tanggungjawab ke arah menjadikan negara ini sejajar dengan negara-negara maju yang lain. Ikuti perkongsian Dr. Awang Haji Adi Syahrin bin Haji Suhaili, Datin Zulfa binti Abdul Rahman, Guru Sekolah Arab Raja Isteri Pengiran Anak Damin, dan Awang Ahmad Huzaifah bin Haji Awang Hasbi, Ahli Biro Belia Majlis Perundingan Kampung Sungai Akar.
1: Bagi saya, kepimpinan Baginda bukan sahaja menyatukan rakyat, malah terus memberi inspirasi kepada kami untuk mendidik generasi yang berilmu, berintegriti dan bersedia merealisasikan wawasan Brunei 2035.
2: Mengenai kepimpinan raja kita, tidak diragui lagi bahawa Baginda adalah seorang raja yang sangat prihatin terhadap rakyat dan negara. Baginda sangat mesra dengan rakyat, satu tanda jelas Baginda mengasihi rakyat. Oleh itu, kita selaku rakyat mesti membalas kasih sayang raja kita ini dengan mentaati Baginda dan menyokong semua gagasan Baginda untuk negara.
3: Pada pandangan saya, Kebahadul Yang Maha Mulia merupakan seorang pemimpin yang berwibawa, berjiwa rakyat, prihatin, adil dan berwawasan. Yang mana ciri-ciri ini menjadi inspirasi kepada rakyat untuk terus menyumbang kepada kemajuan negara.
0: Sembah ucapan Selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.
4: Kami dari Sekolah St. James Kuala Belait ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebahaduli Yang Maha Mulia yang ke-80 tahun.
5: Kebahaduli Tuan Fatih.
6: Kami guru dari Sekolah St. James Kuala Belait ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebahaduli Yang Maha Mulia yang ke-80 tahun.
7: Kebahaduli Tuan Fatih.
8: Kami dari Sekolah Arab Belait ingin merafakkan sembah ucapan selamat ulang tahun Hari Keputeraan Kebahaduli Yang Maha Mulia yang ke-80 tahun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan usia Baginda.
9: Daulat Kebahaduli Tuan Fatih.
10: Kami guru-guru daripada Sekolah Arab Belait ingin menyembahkan dan merafakkan doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melimpahkan rahmat, keafiatan dan kesejahteraan ke hadapan majlis Kebahaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad-Din Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-80.
9: Daulah Kebahaduli Tuan Fatih.
0: Pesta perayaan Pekan Tutong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahaduli Yang Maha Mulia ke-80 tahun akan diadakan esok 1 Ogos di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Sehubungan itu, jalan-jalan susur di beberapa kawasan akan ditutup sementara. Jalan susur dari Lebuh Raya Muara Tutong, Hala Belait, menuju ke Pusing Keliling berdekatan Hua Ho Petani Mall. Jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Hua Ho Petani Mall menuju Lebuh Raya Muara Tutong, Hala Belait, dan jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah Berkenaan hingga Simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong akan ditutup bermula 5 petang sehingga selesai pertunjukan bunga api. Sementara itu, jalan susur dari Jalan Pengiran Ahmad, iaitu bermula dari simpang berdekatan bangunan UNN hingga ke simpang Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong, dan jalan susur dari simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong hala ke Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah Berkenaan akan ditutup bermula 8 malam sehingga perarakan selesai. Jabatan Daerah Tutong mengingatkan kepada para pengguna jalan raya supaya berhati-hati dan sentiasa mematuhi papan-papan tanda keselamatan dan lalu lintas yang dipasang di kawasan berkenaan demi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku.

0: Lesson number 1, Auda.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqadiru lah. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan Auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara

Naidarus Salam. Hunter ketiga 8111 bagi pengguna DST dan Progressive, dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Hai guys, kembali lagi bersama Daus dan kali ini kita bersama di Irama Pelangi sehingga pukul 8 malam nanti. Untuk pertemuan hari ini Jumaat 16 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 31 Julai 2026 Masihi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM. Now, seperti biasa di Irama Pelangi kita akan slow down lagu-lagu kita dengan mendengarkan lagu-lagu dakwah berunsur nasihat. Jadi marilah kita tenangkan hati, marilah kita tenangkan minda, marilah kita tenangkan jiwa. Terus bersama Pelangi FM, Irama Pelangi sehingga pukul 8 malam nanti.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: Berdoa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Karena dengan hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun, saya dengan penuh takzim merasakan sembah tahniah dan ucapan selamat kepada ke bawah Duli Tuan Patik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus mengurniakan kepada ke bawah Duli Tuan Patik kesihatan yang berpanjangan, usia yang penuh keberkatan, serta kekuatan dan kebijaksanaan dalam memimpin Negara Brunei Darussalam. Semoga Negara Brunei Darussalam sentiasa berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan buat seluruh rakyat dan penduduknya. Allahumma barik di sultanina fi umrihi wa sihhatih, wahfadhu wa waffiqhu lima fihi khairun lil bilad wal ibad. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.

0: Tolonglah dia.
1: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wakil Fakhri bin Haji Damin bersempat

0: Summer Click 91.4.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu kembali kita ni pada program Klik 914. Untuk tajuk kali ini, kita ni akan mengikuti dengan tajuk kenapa rezeki kadang terasa tidak cukup. Kadang-kadang kita ni selalu berfikir mengenai rezeki. Kadang-kadang kita ni merungut pasal benda cukup. Kadang-kadang rasa gelisah. Mungkin ada juga yang hampir-hampirkan putus asa. Tetapi konsep rezeki aneh, perlunya kita ni sentiasa rasa bersyukur tiap-tiap hari apa yang Allah berikan kepada kita ni. Dengan adanya rasa bersyukur, barulah kita ni akan rasa cukup. Saya sendiri pun pernah menghadapi keadaan tersebut. Apabila belum dapat kerja, menjadi seorang pelapis imam, saya rasa cemburu dengan kawan-kawan yang sudah dapat pekerjaan, gaji yang stabil dan berkeluarga. Saya merungut sampai-sampai saya sendiri pun berkata pada Allah, "Ya Allah, kau bagi durang pekerjaan stabil, walhal saya sendiri alum kau berikan." Sampailah satu tahap saya hampir-hampir putus asa meneruskan pekerjaan itu. Alhamdulillah, selama saya bertugas sebagai pelapis imam itu, barulah saya nampak dan faham mengenai rezeki yang Allah berikan.

0: bukankah menjadi pelapis imam jaga solat lima waktu itu rezeki? Bukankah bertemu dengan jemaah-jemaah sambil sharing ilmu itu rezeki? Bukankah disedekahkan makanan dan minuman oleh imam-imam dan jemaah itu rezeki? Dan selepas itu, saya pun beristighfar dan mengucap Alhamdulillah dengan apa yang Allah berikan sehinggalah ke hari ini. Dan sebab itu tah kenapa kadang kita ni rasa rezeki tidak cukup sebab kita ni kurang bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Marilah kita ni sama-sama memperbaiki diri kita ni untuk mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita ni. Demikian dulu untuk episod hari ini. InsyaAllah kita ni akan bertemu lagi pada episod berikutnya.
1: Klik 914.

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori iaitu artis baru pilihan dan lagu Melayu pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di Vima Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song. So, Marsha sangat bersyukur atas setiap peluang dan pencapaian ini dan berharap dapat terus berkembang lagi sebagai seorang penyanyi.

InsyaAllah, Marsha bercadang untuk terus mengembangkan lagi kerjaya nyanyian saya ni, menerusi banyak persembahan, memperluaskan pengalaman dalam arena muzik dan menghasilkan lebih banyak konten serta karya muzik pada masa yang akan datang. Saya berharap dapat terus belajar, memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh dalam bidang seni yang Marsha

kasih yang tidak terhingga kepada semua yang sentiasa menyokong, mendengar, berkongsi dan memberi kata-kata semangat kepada Marsha. Sokongan kamu semua sangat bermakna dan menjadi pendorong untuk saya terus berkarya. Marsha amat menghargai peluang dan sokongan yang telah diberikan. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @marshadania, MarshyDaniaa. Izin hati mendekat. Hai, saya Marsha Dania. Terima kasih pelangi. Thank you for making me Artist of the Month. Lai, Artist of the Month.

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rainuskullah bin Muhammad Luzaimi ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati tuanku dengan kesihatan yang baik, umur yang panjang dan pemerintahan yang adil dan makmur. Daulat Kebawah Duli Tuan Paduka.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

0: Legasi 80.
1: Sepanjang pemerintahan Baginda, pengintegrasian bukan sekadar perubahan struktur tetapi satu usaha strategik untuk mengurangkan beban pelajar, meningkatkan keseimbangan hidup dan memastikan pendidikan agama terus relevan dan berkualiti dalam sistem pendidikan arus perdana. Melalui pengintegrasian ini, mata-mata pelajar yang lazimnya diajarkan di sekolah-sekolah agama akan diserapkan ke dalam kurikulum pendidikan umum di sekolah-sekolah rendah kerajaan dan swasta, termasuk sekolah-sekolah antarabangsa. Ia melibatkan pelajar pra hingga darjah 3 agama. Antara objektif pengintegrasian ini adalah untuk mengurangkan beban pelajar dengan menyatukan sesi pembelajaran. Selain itu, bagi meningkatkan keseimbangan hidup, work-life balance dan kesihatan mental, mental health pelajar. Pengintegrasian ini juga bagi menjamin kualiti pendidikan agama setara dengan sekolah agama sedia ada. Di samping memudahkan ibu bapa dan penjaga dari segi logistik dan masa, selain untuk meningkatkan lagi efisiensi pembelajaran di mana waktu persekolahan yang berkurang akan memberi ruang kepada guru dan pelajar untuk memberi tumpuan kepada pembelajaran yang lebih berkualiti.
0: Legasi 80. Malang FM,
2: Radio Brunei. Oh, hari ini hari Sabtu, 17 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 1 Ogos 2026 Masihi. Pukul 7 pagi nanti akan kita bawakan berita dari Studio Jubilee 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Program Cita Rasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak merancakkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelancongan. Belia perlu diperkasa dari sudut ilmu, kemahiran dan keupayaan untuk menjadi peneraju kemajuan. Antarabangsa, Argentina dan Korea Selatan bersedia memperdalam kerjasama dalam industri mineral.

0: Program Cita Rasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak 2026 merupakan salah satu platform penting untuk melalui kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Sarawak dalam usaha memperkukuh hubungan kekeluargaan, persahabatan, memperkasa pertukaran budaya serta merancakkan kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pelancongan. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri juga menyentuh kedudukan geografi Sarawak dan negara Brunei Darussalam yang saling bersempadan merupakan satu kelebihan strategik. Dengan memanfaatkannya secara optimum, negara mampu membangunkan ekosistem kerjasama rentas sempadan yang lebih dinamik dan saling menguntungkan demi kemakmuran bersama. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin menekankan demikian pada majlis perasmian program berkenaan petang kemarin. Majlis berlangsung di Dewan Muhibah, Pejabat Daerah Brunei dan Muara.
1: Terdapat potensi yang amat besar untuk memperkukuhkan kerjasama pelaburan dan dalam berbagai industri, antaranya tanaman padi, ternakan seperti ternakan lembu dan kelapa sawit yang kukuh serta mapan. Pendekatan ini bukan saja berfungsi mewujudkan rantaian nilai industri yang lebih bersepadu antara Sarawak dan negara Brunei Darussalam, malah mampu meningkatkan nilai tambah kepada kedua-dua ekonomi, membuka peluang pekerjaan, menggelakkan perpindahan teknologi serta memperkukuhkan sekuriti makanan.
0: Program bagi edisi kedua itu diserikan dengan pameran kulineri, kraft dan budaya bersempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Acara menghimpunkan pempamer dan komuniti budaya dari Sarawak dan negara Brunei Darussalam untuk meraikan warisan, tradisi dan cita rasa kedua-dua wilayah. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melancarkan cawangan baharu di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Ibu Negara, menandakan komitmen berterusan BIBD terhadap keboleh capaian, inovasi dan kecemerlangan perkhidmatan di samping mengukuhkan peranannya sebagai pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi, pembangunan keusahawanan dan pemberdayaan komuniti. Direka sebagai hub pelanggan bersepadu, cawangan baharu tersebut menyediakan pelanggan dengan akses lancar kepada rangkaian komprehensif perkhidmatan perbankan, pengurusan dan penyelesaian kewangan. Perasmian berlangsung petang kemarin. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Bank berkenaan turut memperkenalkan generasi kad debit baharu yang diilhamkan dari identiti budaya Brunei. Brunei Fitness Festival 2026 BFF menghimpunkan komuniti kecergasan, atlet tempatan dan antarabangsa serta orang ramai menerusi pelbagai pertandingan, aktiviti kecergasan dan pengalaman gaya hidup sihat. Festival diadakan selama 5 hari sehingga Ahad ini diadakan di Predex Jerudong. Perasmian disempurnakan malam tadi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Ice Hunter Games antara pertandingan kecergasan hybrid yang menguji kekuatan, ketahanan dan keupayaan fizikal peserta menjadi tarikan utama festival dengan penyertaan atlet dari luar negara seperti Korea dan Malaysia. Pelbagai aktiviti kecergasan serta aktiviti kanak-kanak dan keluarga diadakan sepanjang festival berlangsung. Esok akan diadakan Empower Her Run 2026 dan Simplicity Fun Run. Disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Kemajuan Pelancongan, diluluskan oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri serta dikuasakan oleh Imagine, BFF diadakan bertujuan mengetengahkan kecergasan sebagai sebahagian daripada gaya hidup aktif dan sihat. BFF juga dibukakan bagi kunjungan orang ramai mulai 10 pagi hingga 10 malam. Pertukaran budaya memainkan peranan penting dalam memperdalam kefahaman bersama dan mengukuhkan persahabatan berterusan antara Republik Korea dan negara Brunei Darussalam. Perkara demikian ditekankan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam semasa perasmian Festival Korea 2026. Festival diadakan malam tadi di sebuah pusat membeli belah di Berakas. Perasmian disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tuan Yang Terutama Sum Nam Kok dalam ucapannya juga menyatakan Festival Korea sebagai peluang berharga untuk rakyat Brunei merasa aspek tradisional dan moden budaya Korea. Festival dibuka selama 3 hari itu menampilkan pelbagai program termasuk persembahan K-pop, demonstrasi taekwondo dan kelas memasak Korea. Belia hari ini berdepan dengan arus globalisasi yang semakin mencabar, disusuri dengan ledakan teknologi yang berkembang pesat dan transformasi digital yang kian rancak. Namun demikian, kemajuan tersebut hanya akan membawa manfaat apabila dipandu oleh keimanan, akhlak dan nilai-nilai Islam. Hal ini berlaku kerana gelombang media sosial, lambakan kandungan dunia siber yang boleh diakses tanpa sempadan, seringkali menonjolkan gaya hidup bebas, tidak menghiraukan nilai-nilai akidah, syariah dan akhlak Islam.

0: Islam. Segala aspek kehidupan dieksploitasi sehingga sebahagian anak muda kita tersasar lalu hilang status mereka sebagai insan yang berakal dan beradab. Perkara tersebut antara kandungan yang disentuh dalam khutbah Jumaat kemarin bertajuk Memperkasa Belia Sebagai Aset Negara.
1: Sehubungan dengan itu, bagi mendapani cabaran alam baru ini sebagai langkah membentengi jiwa mereka, dua asas penting perlu menjadi pegangan setiap belia. Pertama, kekuatan iman. Iman merupakan asas kepada pembentukan kepribadian seorang Muslim. Belia yang teguh imannya akan sentiasa berpaut kepada ajaran Allah Subhanahu wa Taala dan tidak mudah terpengaruh dengan pahaman songsang, ajaran sesat atau budaya asing yang bercanggah dengan syariat Islam. Setiap amalan akan terarah kepada amal soleh dan setiap perbuatan akan terhindar daripada perkara mungkar. Dengan keimanan jitu, belia akan lebih bermaruah, terpelihara keselamatan dan kesejahteraan dirinya. Kedua, kemuliaan akhlak. Ilmu dan kemahiran tanpa akhlak akan membawa kepincangan. Manakala kemajuan tanpa adab akhirnya membawa kehancuran. Oleh itu, belia yang berilmu dan berkemahiran perlu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, menghormati ibu bapa, guru dan pemimpin, menjaga tutur kata dan tingkah laku, serta berhemah dan bertanggungjawab dalam pergaulan termasuk di alam maya. Akhlak yang baik akan mengangkat martabat seseorang dan menjadi asas kepada keharmonian masyarakat dan kemajuan negara.
0: Para penjajah dan kakitangan dari Sumbangsih Mulia serta GHK Motors Sdn Bhd menganjurkan majlis doa selamat sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Majlis berlangsung kemarin di Dewan Sejahtera Sumbangsih Bahagia Beribi Kompleks. Hadir yang dimulihkan Pihin Kapitan Laila Diraja, Dato' Paduka Awang Goh King Chin, Pengerusi Bangunan Sumbangsih Mulia. Seramai 100 orang menyertai majlis tersebut yang dihasrat dapat memperkukuhkan semangat patriotisme dan taat setia kepada raja dan negara. Negara Brunei Darussalam berkembang mengikut arus permodenan di bawah kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kepimpinan Baginda yang penuh dedikasi, berwawasan dan berintegriti menjadi inspirasi kepada rakyat dan penduduk di negara ini untuk sama-sama menanai tanggungjawab ke arah menjadikan negara ini sejajar dengan negara-negara maju yang lain. Ikuti perkongsian Dr. Awang Haji Adi Syahrin bin Haji Suhaili, Datin Zulfa binti Abdul Rahman, Guru Sekolah Arab Raja Isteri Pengiran Anak Damit, dan Awang Ahmad Huzaifah bin Haji Awang Hasbi, Ahli Biro Belia Majlis Perundingan Kampung Sungai Akar.
2: Bagi saya, kepimpinan Baginda bukan sahaja menyatukan rakyat, malah terus memberi inspirasi kepada kami untuk mendidik generasi yang berilmu, berintegriti dan bersedia merealisasikan wawasan Brunei 2035.
3: Mengenai kepimpinan raja kita, tidak diragui lagi bahawa Baginda adalah seorang raja yang sangat prihatin terhadap rakyat dan negara. Baginda sangat mesra dengan rakyat, satu tanda jelas Baginda mengasihi rakyat. Oleh itu, kita selaku rakyat mesti membalas kasih sayang raja kita ini dengan mentaati Baginda dan menyokong semua gagasan Baginda untuk negara.
4: Pada pandangan saya, Kebahaduli Yang Maha Mulia merupakan seorang pemimpin yang berwibawa, berjiwa rakyat, prihatin, adil dan berwawasan. Yang mana ciri-ciri ini menjadi inspirasi kepada rakyat untuk terus menyumbang kepada kemajuan negara.
0: Pesta perayaan Pekan Tutong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun akan diadakan hari ini, 1 Ogos, di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Sehubungan itu, jalan-jalan susur di beberapa kawasan akan ditutup sementara. Jalan susur dari Lebuh Raya Muara Tutong, Hala Belait menuju ke Pusing Keliling berdekatan Huaho Petani Mall. Jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Huaho Petani Mall menuju Lebuh Raya Muara Tutong, Hala Belait. Dan jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah Berkenaan

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Program Cita Rasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak merancangkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelancongan. Belia perlu diperkasa dari sudut ilmu, kemahiran dan keupayaan untuk menjadi peneraju kemajuan. Antarabangsa, Argentina dan Korea Selatan bersedia memperdalam kerjasama dalam industri mineral. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Dianku Haji Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya ke udara pukul 1:30 hari nanti.

0: doa rakyat terus bergema. Selagi hidayah membasah bumi, rahmatilah Raja yang kami kasih. Ya Ilahi.
1: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
2: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang, tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Brakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
3: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Sabtu 1 Ogos 2026 di Padang Bandaran Kuala Belait, Daerah Belait. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 minit pagi.

Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Go Live pada pukul 9.25 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang.

Ya, hari ini Sabtu 17 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 1 Ogos 2026 masih Zira bersama Odessa hingga pukul 9 pagi nanti HPD.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Nama saya Nurkarni Erdina binti Muhammad Syarudin, Tajar tahun 7B dari Sekolah Menengah Pengiriman Anak Putri Hajar Rashidah Sadatul Mulkiyah. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzuddin Wadullah Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam. Didoakan semoga baginda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, hidup penuh dengan kebahagiaan serta dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya baginda boleh memimpin Negara Brunei Darussalam ke jalan yang aman dan merdeka. Selamat menyambut Hari Keputeraan Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

Ya, HBD, hello brother, salam kita bawakan hari ini hari 1-1 Ogos ya, 2026 Masihi. Allah, sudah kita melangkah ke bulan 8 ni, bulan Ogos di tahun 2026. Sabtu morning ni, biasanya pagi Sabtu ini kita punya otak ni memang mikirkan cuti, berehat di musim ataupun di hujung minggu. Jadi siapa macam saya, pagi ni masih lagi loading, bangun tidur masih lagi loading. Jadi kita harapkan pagi ni akan baik-baik saja, dan apa yang sering kita fikirkan ni sebagai orang yang bertugas, sepatutnya kan hari Sabtu ni kita relax, sambung tidur, lepas tu take time untuk breakfast ya. Tapi kita kerja juga, namanya tanggungjawab kan, so respect pada diri sendiri. Jadi audio yang memandu ketika ini, yang mungkin bersiap juga, yang baru kan keluar rumah ataupun yang masih berada di atas katil, good morning, selamat pagi semuanya. Alright, jadi mudah-mudahan mood pagi Sabtu bis kita akan terus membaik, dan apapun jalani aja guys. Dan kita akan bawakan nanti pelbagai rentak lagu-lagu terkini, lagu terkini untuk audio dengarkan sepanjang Zira ke udara sehingga pukul 9 pagi nanti.

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.

0: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah. وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini, dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi

Okey, ada hantarkan ucapan bis kita ke talian 833-3314. Ada ucapan di sini katanya, happy birthday untuk Cikgu Haji Adenin Haji Hamdan, Cikgu Denko Haji Sarah Pengiran Haji Ahmad, Koni Fong Pi, Nur Fadlina Haji Muhammad Kasim, Yo Siok Tia, Siti Rosinayati, Muhammad Razi, Haji Wahid, Nur Hanizah Sahadani dan Muhammad Azri. Katanya, may you be blessed dan semoga diluaskan lagi rezeki, dipanjangkan umur. Ini dikiriman daripada Cikgu Erwan JPKK. Jadi, ada yang ingin hantarkan ucapan selamat tahniah dan juga mungkin ada info yang dikongsikan, talian WhatsApp kita 833-3914.